Samale no mfundo yekana ghost kilibitsola yana pina bapaletse bricks jovicho tabeletso yale sedia fm tahua breakfast show twa sala batukana radio ke monono ke usela chaza re tla kopana o sa Antoni Mahlora ke borobongena tabeletso ke le sedia sabc kenemudupi au kenemakenzo wa dibala

Watsuwa ki, ipiri jitule, next door me mohatsaka, utlabe ari upalama hutuwa josi, ati wuka next door, jwale medeme udumedisa. O medeme udumedisa, hafuwa chelete huba seki tswere kati, ke tinne ke nka hona le tshelete neng a se a sa nkgathatsa o ke tinne ke se ke nka tshelete ke nka ona sa a se a sa nkgathatsa a sa nkgathalle ke nka karete next door.

bokhu ba busuli komuntu obaseleyo. Bokhu ba busuli komuntu obaseleyo.